0: Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare antena nai Maya FM online ni ngoni no number sidan naingwa soko faster indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni toldeka yake kaji gununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lurubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa le sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nende maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropoling
1: Inkorokyo Lomon te Mayen FM

0: Anadolita inyonoyu, yungaji jitu. Tara kemana durbukil. Amore anarekir armurana nanyaka yoltungani uira narongwe sinadu loguru giyamu ginnapuni. Lika wasi agere nido liyo pele ngumporo. Nijokele lokolo dongo ngubuni wariko na abuenke jekengir. Naigiri zana ayyeshi zambosel. Niku manyak lawa wale mishungar. Nama bagi yore lua ire mera. Yerua labo ure nembira gumurume aponyaki ya mungi onkole mkoli ya yere joma iweri weri niki yolaki. Tesino niki ya vile sano ya la sholo rinyo maglani. Oputa ngugu nitra la maya, ngoldo nyo gilara bano zilenyo. Yanabu ya kama ya lenjuri, ugilele mebukuru wa mbano rebe gimbo didyo. Kia gisesila ya nyamali baga na kwele sondo dere mwere. Kia wele ritita la maya nile vile bole, ne gorobi sinasire mpala. Neme ngode yendi anabulu wa wake bige raon. Ngili kwa nare meta nga la shona eroshir ngurati ndoke neko na yoni ya kwege ya uro rondeba na nyamali. Kimbili mburuzo grubu nyebune ni nyelimwe sirmura na ijole lila yugu ni ya nabira. Adari rale muti ya langge mbwede na ibe lambiria na tinga ijine songkoyo. Na itishe vila ragoro la rala ngoduroro rembe yai. Oduroro na rejoma gwezi ya rala dorungara ndala manyara na shomo vya gundu shule sukuran. Idiro na rasa ite bibir mwale ilia ne juli zolo dongo ine gwan marani sa ite bibir rugolo dolar marani ula ibe lali umru. Ajana ngai na dama sinano ra ramu sunye sisin na madungor ga malimu madina ino se yo ga sinedi ndala ngor ga dilla mayi karanga ndala le memdu yor maran marare ya na no lamburon musana la marara na ile na nan ne gwala na roshi gingili gwana ye wolo gulo ne rabo ngo yi yo gulo roshi lugura la manyara na shomo ba gindu shulu sukuran Waini ya gesesi raye nyo mali, peke nagwenga silei, nkambalaka na aduaro lebushi. Niki lebu nye loite ya mali siruwa, neme nye kala rono anyarga. Arina nye liyoro oljoro ila masoko sukota kinto giru leko kirike leko onge. Niki ndu ngoki nga andrala le, mingare gesesi ni, nje mendo ikilo ira siruwa niki bulo uno kembe urmara na roldo kuyo mwetri barno lenye. Nangakorto za yarebo. Are yang kita sana biar lela maya lela mebutuh gambar nado.
1: Nah aku nak isi kau bukan hanya rezeki, nari janda jadi hilang aku murtad. Nada dan nemi jadi rak, nih aku mau bantu agar memi nada. Jangan awak itu kau yang kau ini syar bar, nanti lembur ramah nak mungkin siang hari kita ngapu ganja dalam malam berdaya lah, ngapu ganja ini nasi di malamnya. Nah ini mana nado dengan marah mana dan kau yang lapun yang rezeki nari ini lebih agri kau di damar jadi bukan rumah jorah musa nawa saya ya sudah ya suran yang kau mainnya. Wah jadi kalau lah shalem aku ralem bertai nanya tu kai, aku cuma mengelola semua nori kan jadah banyak no. Ralan nori biar antuk besar atau rumulai sih nenek mana naji anak, karena kita anak aja masuk susah kan, kan jangan aru naya juru kau yang kau nenek isu. Naga lah juru punya, lari nenek kau daran jangan namanya, jadi naya urus jalan jadah banyak kau mus. Nenek dia orang mana kerabat sih solo ral doinya besar jadi rumah ralem itu dia darah semua jina. Ramu iya kan mengelola doinya malah aku jalan nih perjalanan. Lagi ni nak beri ke sentuh guna nasihat nana seria nanti jual dengar dalam kau joga rangkai dari yang ni.
2: Inkorokyo Lomon Temayan FM.

0: Kiolong ejuma mosi saru menari engkagenya umeta shosongwan engkagenya ibuirare antena nai
1: Mayan FM Mayan FM enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwangwana rongkolongi nabishana ewiki Mayan Nyanna rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ininingo mayan tor shirt pogen
2: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewangan

0: Haji David Olesaini
1: Kaja Karnai Elias Kitiapi
2: Ningama Tempolos Ultian Dino Etia Wangan O Gereshara Tena Baikiasa
3: Mayan FM
4: Abis salah ni ngoni awal edoi dari shot bokin munake enoi toi engko itu ina jene K24 plus olah ni ngoni na engko itu ido yena ni rumah kita atu suje embapo kin entertainment isolak ni nyuara nari shara edienki jabe nemeti World Cup amuyo la jo mera izara ne bayini kila kai boyeka ijiro kanyora dadai watch minya malamu ure yara K24 plus na irumo kidoi aingura anoto movies kuna series mbaka documentaries lomon lagen loibi tanki guradijin bora mera yara K24 plus te simu no te Android TV te Apple TV te laptop ashu tablet
5: osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: Etejo kwa banda na nguma tawa lewa. Na ako mjia tatanyi yu changamoto. Kira yu tawa, njia rasai, kempo tita larinu ware sana, wane kenteru yu. Manya agidua ni ngulio turi na mo, seta shilu kira itengeni yu kwa alona lulturi. Ashana lingga yu kurel masajo, tayo kwa lalencho reta
1: kwa. Ah, shuling. Mayen FM, halo? Hello?
2: Hello?
1: Yeu? Hi, papi.
2: Ono di David ale.
1: Karibu ole David.
2: Laro ni mwara ina mjadala.
1: Hei.
2: Yama siberokul.
1: Mm-hmm.
2: Yiki ararasi yole lotusuri.
1: Hei.
2: Yiki araradu.
1: Hei.
2: Inde ruwaba yoo kiratomol.
1: Mm-hmm.
2: Inde ruwini shiliki miyamoja.
1: Mm-hmm.
2: La tumani la wakila mtu mia
1: mhm
2: ari gana aranji
1: ii
2: niki ara la hile
1: mhm
2: orgu wa mtarikiki
1: oo
2: alafu
1: mhm
2: lai niki endele asiba ya mure niki dolo bolang onyamal niki ya tingi njorugu obo
1: mhm
2: alafu uwele inamia iduara yu ntahiye kini gustafi yoldu lang
1: mhm erona kai inamia inda yu mpake narishata
2: Aka saya kita ira ini kerana pasti orang lain hari.
1: Ho.
2: Nah, kila ke Friday ni entah kila mungkin ni anak tahun depan. Nah, kila mungkin lapa ni ke rumah.
1: Ho.
2: Dan entah iye ni ingin keluar ni aja kainnya sebab bukan entah iye. Lasi mana ni entah iye.
1: Ho.
2: Allah sudah rejo na gaji demi yang ni empang tuh. Mere entah ni ya.
1: Ho.
2: Aila ke ni je.
1: Tene ya kura idubu kweno shikara ito ni runduwagi nkubalia ya nchama
2: Eee Kwa video kaina nwa mige la jowole kwa uto sika ene kula hato kwa ni uwa tu lage ina ina nyanyana kajia chwa kipalo Nelo kara ite ito nekia nekia ini merize ento kiliru mchikero ina
1: Hoo
2: Alafu ure angkolongi entumo
1: Ehe
2: Tene ya raira joyi
1: Ehe
2: Nito hifai mefifti
1: Hoo
2: Nara ilusi ni ni gumo iloru late. Fine 200.
1: Ho.
2: Ego olenga ndelea siyo kabisa.
1: Ama.
2: Eh.
1: Kama kuna rokitini nyangu tua.
2: Eh.
1: Kankange ngaye ti.
2: Ma.
1: Eh.
2: Kira yo ten.
1: Ehe.
2: Yo oyele la hari.
1: Ho.
2: Oyele kai la hari.
1: Ehe.
2: Nah, lekai gulung lewari.
1: Ho.
2: Korang itu gulung kor.
1: Ehe.
2: Itu ada wari ke? Engkau ni dia merah. Sekarang nama six merah. Lekai five ibu.
1: Mhm.
2: Aku meja lagi ni.
1: Ni aku ke wari merah kilo rumah ni merah. Dogi ni agi ramat.
2: Korang kilo mtu amur merah gore yo merah. Orang lain merah. Nanti sendiri nama dia.
1: Eh.
2: Aku lah semua dia lah sendiri gulung kor. Merah merah ya kawaii dan nanti sih lono kosia.
1: Eh.
2: Kwa mangi hino no kama iso joshi age ni uda na mui
1: Epi
2: Nenge shundi
1: Eee
2: Nenge age shingeri nana
1: Pama
2: Eee
1: Ama rara kanyo bitu wakata ndo iki hapo nena mia Irona kaa mia kila juma
2: Mia kila juma
1: Ehe
2: Mtuara kipona alafu uwele kana rati account
1: Eee
2: Mia rakena nara Elaki onge honom
1: Ala Kebare eri shera ni toronate na chama
2: Kwa hiri miaka?
1: Hai, ee, kweli.
2: Kwa hiri ole ngalafu?
1: Ee.
2: Hiri na kila miha lafa, hiri maja ukaini wa kaini.
1: Niyaku ya rara elaki, zaidi elaki?
2: Onge honom.
1: Onge honom. Ni ya rara siri kuona ja?
2: Ya rara kuona na kaza 36.
1: Ehe.
2: Wala hile.
1: Ayayayaya, muko sawa.
2: Kwa hiri zango bang?
1: Ee.
2: Na... Ee, gona rigi amini ndo irasio kufanya
1: kwa
2: kasa meri hile ni meji
1: Eee
2: Gona ya kwa irasio kurobi ya ni
1: Eee
2: Mendo kwa ugo lege finya nirembe soko ni vinto baada ala bobo
1: Ehe
2: Eze mendo sulogo unaganya robi ya ni kumole
1: To
2: Eee
1: Ni ya rara ni nchoyo yoshilon
2: Aa
1: Oh, ndo ni rubaya iniweji
2: Ndo ni
1: rubi Sawa sawa sholing endo nyokpi ya mugia sira resi isidai
2: Iwai
1: Aya sholing Imagine na egi joro shi yani keri lungana kumoko omena enchama ngura sigi ya muu ure ninche mia ra ama ra shilingi mia re nikijuwe gini nyana iyo lungani eji ngena mia humuro yeshai saingine imbunge nami amu saingine mindim duwa diage mayew kake ore na shilingi mia yani ijira age duwa yani mia duwa gaishele rungani kake ore ninche kegira ninche isave mia mia mia kila juma emelele rasi age mia kusema ukweli ore nyeri nisile nolungani mia ajoki age duwa lungani isile nogi siye shilingi mia moja peya shukoki kisipara ya kinchaki lorungani na mia mu enoshi nyende hindo lorungani ikilikuwa na joki ile joni mpisa ya jai silin mia anaa elifu moja ni joki eloda aja elifu moja arejo mia njilingi ni ipi ni nche isilinugi mia ni amu milau mia kie golo lembi lau mia kage tadamusi ya jo ore riaru anaduo shilingi mia na ise kolorunganak era guon tigita oile na era siro gila sho la shona ji ile na era siro gi re account enye elaki na melaki age elaki ombisai imbisai sidano leng imagine na atenelo doi oltungani pokoke naji yani tipat olturur amoro olturur na geyewu entoki naji engiriata engishona engiengunye ore olturur na neji etiu keji enkishona enyeng'unye amu ore olturur keyieu oltung'ani oyieu oota engiriata loanyu metabaiki naduo baa yani loreshu meikunaja metabaiki imbaa neeku tenilo ajing enchama keyieu na ireshu areshu polepole polepole meraba na nebau inarishata peikaja peyie irumoki atodua matokeo pirumoki atodua anake matokeo ina siai niasita neeku ngura sige shilingi mia mbisa ina apunu wako neeku ata ninye naji tenipopu isave shilingi hamsini hamsini hamsini mime naa keye inachama ilo turur lo isave shilingi hamsini eji amore doi nena pisa hii eke haku nyo eke haku impisa hii sidain oleng teneku inoro inangiriata nireshu naake nena pisa hii meta neeku mari jinginchama hii aina naipi heki jiro teniki ningiankatini olturur oje na ikirumokisi ninja irukujata akitina ake enchama ore yiti enchama ino itilika enchama nye na akirukujidoi irkulie amwera adwe itayolo rarajo kumbore shilingi mia na akidimdoi ashoma anake enelakwa kidim awanda enelakwa kidim aisho nda liaguta kabisa kidim siya itropu anda shilingi mia ake na ata hamsini kali kinanua jo kidim arabai eweji na ake nelakwa neku mapedo hii as enana jo nake mapa jingi tuhuri mati jingi nchama hii maibunga nchama hii tori sharbokin jamu akiret do hii yok dolda Mayen FM halo ore taki grid ya maritenebo online ningoni na kila kai itadamu incherebe yilo dukuya na aijaribu aigurane na kigurane box aingoro mpisa hii amu indi ndo ya noto atesiukinoto ore ninko ironya atesimu no *577# enironya *577# online ningoni na indi mdo hii anoto orkilikwai yani ore pia kuronya *577# tegela kike on ilo box le bahati amuetir boxi ile kake ongwan rageti mpisa hii wara ke meti dolta wara ke meri mpisa hii kake yedu itegemeo bahati no ajoka lo box loli tegelua enibik into soju mpesa pini no basi peye irumoki nake arayolo ajoka nyo itasua imenaki guna ne box amutina rishatake nilo ayolo ajo kainyo doi irasua imo box
3: No number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu ure soko faster na engibura nekinjorubia ni teleleki. Ronyaki *577# nigye lorubokso boti atwele. Ure telelo boxi na yata zawadini na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling. Ronya *577# nede maini la isulie mpesa isidan tere shara dorobo ling.

0: Enchangulungu
1: Eremayam
0: Wore beauty show swam tormasa ni ne utokarsisi show wenta isire sidai. Kake, bogata kijo itaramata swami nono kumetobulu eta beauty show sidai na ate ninchembuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka genkishu ontarim. Tena kila shoti, ngishu na arabo show aragine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Wore haike mnyama na embulio inetobiru wakita nkariano, peisho swami nono kengulun oluig. Nita siku mbuluno tenye, naisho siya mbulun na bori mu yaritin etumo yu haike mnyama tongi bimot enkilo na bo enkilo yare enkilo imiet omera bagi enkilo itomon neku mero arbara kuni limitu mbolioi na risuere so menyanaga taba ikildo gaile agrovet likita anegi ngili kwanu mbolioi e haike mnyama teramatare nadova oso minunoga
1: Maya igdesheni naritoro shulema etashama lenyora sambur oichamus lambaringo esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro
2: ere maya
1: ashamu iye oitabeke yuokini maila patenebo
3: maya yen fm

0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tanaa kanyo hapa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi no religia.
6: Kaya bagi no.